zvadaro mupukire kuno nguva nejana hajo kana shano jo mangwanani nomseswa kamujino kuna kuita makoma tatu nomseswa mutatu 5:33 tiri kumupanya apa mumbo jedo kamo jokusiyana siyana zvadaro tiri kuchongwa mijana kamo kana kutsvaira uruvanje hwedu mangwanani yana kuranga kuti mbaimbai nguva dzakakwana kutacho kana ndantatu jo mangwanani imasoko makuru mukati munyika nonyikanja ngondimi chiputugizi Nozi Jornal da Manhã. Mohapua Gilpinto, bom bueno na cara.

Mbombo inondinda, mbombo inonaka, mangwanani ano mpulukiri wangu unodikana Raja Musambiki, saita hasho shirongo muna choviki, kunanga kuti nguva joshikafu jakakwana zvidali hazvo nyamasi uno ndaida chimbombo moyo wangu uwali kama uwele chimbombo ndishumusuva kana chisaja hacho nanga ndingatondorongwa kuti saja ndiriona kama rinobata muviri mpurukire ituso samsambipo tiri kudadamira nguva jeno kwana kuita hacho kana ndandatu jo mangwanani kwape tinozova tichimupanye masoko edu makuru omukati munyika nonyikanja ngondimi yechiputukisi zvadaluhazvo atichito itusu kamuta kopindirira tichimupanye mumbu kana ngoma jedu kamu zvekusiyana siyana apa aflamingo achiti miro mangwanani.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jalaro mbrukire tamazwa masoko mkatu munyika na munyika nchangondimi chiputugizi. Mbrukire kuna nguva ndijona vumpamwe jomangwa nani. Na msesu waka mujino kuna kuita mnamwe. Ndi surat Msambiki msoro provincial Sofala. Kufira pana pabera kwa apitri kushanda. Na mavimbi edu makuru na kuna kuita mazana matatu na makomarangomuna. Na mulangomuna jomavimbi pakati. Te shigumairo kama ndichona nchwakade kicho mazana maseri na makomanomwe na tatu. Kwapi nyaminga makutu wana mu makoma seri na mfumbamwe donto mbiri pa gorongoza makutuana makoma seri na mfumbamwe donto mfumbamwe kuzawa pano pa beira makutuana mchini mdoko jo FM jo makoma mfumbamwe na dandatu donto shano kakuza kaya makoma mfumbamwe na seri donto dandatu nyika jesipo kama chepasi pano makutuana mu www.rm.co.me Zino, takumupaje apa mabasa edu o shavo mkatizwe.
2: Vapurukiri vanodikana, purukirani chirongwa cho naiwewe kamare, ngomushpiri jwese, panguva mbiri jomadeko, nomuseswa gumi.
3: Muhira!
4: Hina, ndiki noni.
3: Oh, urukubika sopa kani?
4: Sopa? Njani wako vunjale kutindi kubika sopa.
3: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inuita sopa.
4: Ndijonali kamari. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
3: Where?
4: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kuna shisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, shese. Shino kwadira nukunaka ushoni kamari.
3: Zivaya kutiko mshobo jimabikiro kusiana, nukina wale. Hey, ulikuenda ipingo kasika?
4: Ndopinde nini, ndirikuenda kanya, ndirikuenda kubika usavi nukinori.
3: Muserepeto mabikiro o kinori,
5: Tropigalia.
4: Shama jangu. Prikirani mushipiri shwese chirongwa chondumure, kufira nguva sera ni makumaviro mseswa, panu paradi Mozambique msepe vizare sofala. Tiritesa shama jangu.

0: yiwe ukuchita njimane mumbuto mpika
1: mlandirikele ya manidui basi nendika funaziwa pida ipanchisai chichi kupadira mwadidi mwini hai
0: sino kupanga chubisubisi chato dani ukuchita njimano ha inipana bida zati
2: kupanga neka chita pia pidu mwere kunu mpale inipana nila kupanga nyamunyoma mapigiri
1: ndimu mwene
2: andi ndimu mwene unyumunyomu na posi ya didi safunika pangi sana
1: ndakuta ya avu nanji nkazanga na patopi pondo tinamwana panyumba misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa mbo indava kuchimu mai musakita pirengu na unyumunyomu nangu
2: ngabi nensa nisapika posi ya kukumpasa.

τα πέρα, κοπτρε κεράκι μου, μποτσέδου, ή. Hey, chiranga chinye masi chikonesa dukudakaja. Chimumbo chikonesa kudakaja, chimumbo chikonesa kupangira. Pomwe nini ndakonesa kutamba. Ndina gonda kuti mdono wangu alikonesa ukandika kanyi panguva ino, ukonesa kutamba, ukonesa kudakara. Ngondave chirangwa ichi. Ichi ndi chirangwa chandumure, chirangwa chineswa. No vana vadoko chashipinda kuna vana vadoko. Vese vana vadoko wandikana kupikira chirangwa ichi ngokuti nchedu. Tinokonesa kujijisa netusu vana vadoko. Kucheu kuna vapikire kuti chirangwa ichi chinokwanisa kuizwa ngomushipiri zvese chichikwanisa kupinda ngomuchina nazvaitika ini ndeda kubhuya no mudeni wangu iwewe ukwanisa kupikira chirangwa ichi ndizwevo zvidiji zvako zvekufamba kudini ngozvapizva kuita pakati ponyumba yezvidiji kozvapizva wajija pakati po vhiki rino panjigo yezuro kana zina yomudijisi wako ndiani zvondozvo nokudeya hazviripi kuitika ungatonidavira wangu kanyiya ini ndinokwanisa kuzwa davirai padoko zina rako ndiani Maria Cristina Fernando João Pedro anzi kuzwa kushoni ndianizve Raza ndizvonadi ndizvona tiri kutamba pakati penyumba yomumhepo yerandi Mosambiki ndichikwanisa kuziva ngwapi mazina ovaya vanhu vaduku vakwanisa kupikira chirangwa chondumure panjiko nyamhasi ndazvo mazina mazhinji vana vaduku vazhinji vakwanisa kupikira chirangwa chedu vakwanisa kutibvunza mazina avo ndaizvizva weya ndizvona tiri kutamba nokudeya kuhwirira pakati posoko redu chitende wachokujija ndanga ndabvunzisa apa ngwapi mangwana kushoni atinokwanisa kugara tingakwanisa kujija kana kupedza kujija ndizvonadi mudoni wangu ndonho ihwire kushoni itusu patinonga tochijija itusu nodikana kujibvunzisa ndingapera kujija apa ndinoda kugareni zvindozvo zvaunoda kugara pamangwana wako ndizvona zvinokwanisa kukubesa inga kudare kuna uya mudoni wangu akwanisa kurangarija kuti angapera kujija anoda kugara mupolisa umweni anoda kugara mufemeri umweni anoda kugara dhotori kakunyisa inini ndizvona tese tinodikana kugara nohwiro kana nokurangarija ngozvapizva tinoda kugara pamangwana wedu kuti tingapedza zvidzidzo zvedu tizokwanisa kubesa nemajababa edu kuita kosi iye yatinoda kana kuita mabuku aya ukukura anokwanisa kutibesa kuti tusu tiite zviye zvinoda mwoyo wedu tinogara nemangwana okushonengene tinonga tobata basa tinokwanisa kuvaka mumudzi wedu tinonga hatichatambudziki tinonga tokwanisa kugara kushoni kana tozviitira tega zviya zvatinoda nyamasi tingadara pizera tinokumbira mai tinokumbira baba tinokumbira mbiya kana nyavanji hama mamudoko mamukuru kana mangwana tingakwanisa kubvisa kuzu yedu tingakwanisa kubata basa redu hatichakumbiri muntu dinyeriya tinoposhera tinoenda kutenga zviya zvatinonga tochida tochikwanisa kubesa jiya hama jedu jichakuraya jichajijaya ndazvo ndo zvinokwanisa kugara muntu kushoni kana tinogara nemangwana kushoni zvaushoni tiso vana vaduku tijije tiite zviya zvatinoda tikwanise kubeswa nemajibaba edu kana tizobesevo hama jedu kana hakuna uya mudani wangu ane mushambo kwerehovha mushambo wokutama kuenda kunyumba yezvidzidzo ngokuda mudani wangu asipisho kushoni iwe unodikana kuenda kunyumba yezvidzidzo ukwanise kujija ngokuti zvidzidzo igwanja remangwana wedu tingatama kujija nyamasi mangwana wedu zvizhinji zvatinokwanisa kuruza enga uzivi uzivi autengwi kuti wewe ugare neuzivi unodikana kujijiswa pomwe uye anokwanisa kurova kumvunja kuti asipi mushambo ushoni ngokuti pakupera kogore iwewe unokwanisa kudhibha iwewe wadhibha zva wakwanisa kupasa kana Fernando wakwanisa kupasa iwewe kusara wega makwera kuwanda undori buku rondwero basi buku rimwe nevajibaba edu vaya vanonga vachikubesa ivona vanokugara vakachamwa mundava zvindozvo vadoni vangu kureva sipi zvekushoni hativiri kuvhisa zanda pamaprova edu tinodikana kubvisa 20 pamaprova edu dzanove dzoitu dzaseti toimira mukinzi kana katodzi kuvhira munove seti seshi doni wanga tivhiri kudakara nazvo ngokuti asipi nota yokudakarisa tiri kubhuya ngatende kupangihwazve padoko pamulavi nazina homwe kamwene mwese pirikirani kushoni

ife ninganangono dina udidu waku siana siana. Mbwengelero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Ife ninganangono dina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Tangwe kufunza, ditindu ikuluka kamwe kuna ife donseni. Kondru ife dingafunza, togolo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda munafuniki. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mapulisi, napinangu. Tinakwanisa kupada mabasa, dora kupeza, nyakupalatu.

Kuna ima nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ni ntonga mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kutife tifunze tikwanise kuchita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine zinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi mukavesera programa ya tana ngono.

0: yathu ya udidi wanang'ono asala nduli takoza kufunza pindu bizingi na thangwe ya udidi wanang'ono xamwali athu paumira mbiti kazati kachemera pindi athu ya udidi wanang'ono anamoza udidi uzinji na chikulupiriro kuti imwe mwakoza kuvesera mwadidi mwene pire pidapangwa imwe na xamwali athu paumira
1: Avesele, tisaona kazinji kene, anang'ono, machupwa, anangu asamenywa, anangu asatikaniwa, anangu ngapaswa chakudya, anangu asakakamiswa kupita mabonde, ndipinhu pia kusukalisa kakamwe kuilifi anang'ono.
0: Ndimo mweni nzanga nanji, saoneka kuti anyakubala nangu, awenesa menya na pena usiku zonsene kulonga kuti tenepa inepano ndikumfungisa tenepa, inepano ndikumlanga, ndikumsandika, pepyo sipindu pyadidi tai, ngabe munthu anava na kumenywa tai, pyadidi kutimwe anyakubala musiye nsambuneo wakuti kana mwana usiku zonsene, nanji pinango iye sakoya mtima mwache. Tenepa sinyelezera kuti mewanga ngabe kundifuna tai, pewanga ngabe kundifuna tai, asakala mwana wakusukwala nsiku zonsene.
1: Ndimwe mwene nzanga tende nikave nyimbo yatu akuria kakamu.

bwera niko, sinanga ndi palmira Lazaro, lero ndi nakudzeserani chitangano. Veserani mwadi. Gwapa chida. Ikali Nyerere inazina shushu. Ntsiku bozi, Nyerere inazina shushu. Ikakala na mataransa mawiri na maso ankaina wa makorosho. Usiku sonsene pakulamuka, iye akanumpa patalimba. Akasamba nkobe aje, pakumala, akavala foya, mbabuka panyumba, pakatamanga. Mbaenda toera kuja papaya. Nanji shushu, akakomera kakamwe na kuja papaya. Na masikati shushu, akakomera na kona njache, anajemera pupa. Pupa, angaona shushu, akaseka basieni. Tangwa iye asadzua ninji chikafuna shushu. Pakumala pepa, pupa akamsakira mapapaya, nanji asadzua kuti shushu anakomera na mapapaya. Pakumala kuja mapapaya, na masiku shushu akagwera panyumba wakuneta. Mbwenye wakukomera tangwe aja mapapaya.

0: Zin.
1: Kasi batuan yang zinzi, shano na wapindi makuma shano na ma shano desa setores na 55 minutos. Hapo pangwa tukutamangira pa nzizi wakufa mpangwa nchivirana nzatu wakumabutu.

0: kuchira mame nepano mbire kuna kuna pika yavu
1: andaipata
0: shiyo kwako pata mbira nyakugamba wangulu
2: yavu mawanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba
1: adakalamba ndi matrapo zhuwao ini panda wanga tangu ndisaje mwadidi ndingalonga tangu ya posi ya ungumi tena pandiri kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
3: china pezo zisi kuna imo pa masenzekero anu ampira ipi pilipano falemu chisa cha finyinji ida pika yavu
2: kumadi
4: piru mwadidi kakama
2: iye mizizi sene zapika na chile sachemera iye ya kujapianga pikulu pikulu
1: ndi mumwene makolokoto junior alonga vya kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji miendo sako makakamu na mwene mwini pano ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu ndi pena pipina ndi kazi katraka
2: ee hey, yavu ndikusaka ngaradi tuwele chita mapika ufuna kudza musafuna
1: ndisafuna khalani pabwezi na ini pano chita ninga ini pano jama jero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa pondu kala wakusanzaya kukoma kakamwe makaliru kakamwe na chifunanu chikulu.